0: sang kami rogo nogo makiting kali nani bagai awati thopsa thopsa klaima baino sine kha sasai phayo
1: busli
0: thum layo je busli kari kheba gana gini je gisi khainai makiting kai nai bon thani thum layo katabu sang orokhei abono je watui sing makiting no sang kami bagai ang amukya sai khana mu sob somoi no je makiting sang tamni bagai sang klaina nangku Mukitung wo tam nukzakangai Mukitung sini shakhamni bagai Sang ahia ze mukitung no sulu Sang mai sanani bagai Spung dibor sarik tin bala mai ni logi mui sanana ngoh nui Abo hani no sang to wan sugitung wo Ahia sang mukitung salayo Pia ba Mukitung tam upukar Abo kisa silena nango Sang abo mane tam na direct sai mana nango da Abu ke hai, mai mui tin bala to mui nango, sang mai canan bagai sang doktor lain yang kami kita nango, tik no. Piap mungkin tin tamu pukar abu sang kisah sini nang. Kaisa prapto bosko borok, adult. Boleh bagi mungkin tin nango, mungkin tin no oro sang ni mungkin tin nango 100 gram kai, persen bagai per head. 100 gram mungkin tin, abu pupu mungkin tin oro blight lay bade. Sudu kubun mungkin tin nango 100 gram Sak sini tamnan sang belai bokong, hei dah.
1: Belai
0: bokong dalo, abruk nanggo 500 gram kelai. Salo separuh. Tapi 100 gram kan nanggo butih jatiyo. Thapa nungka alopangka, mana orang tindak bakai punuka. Kaisa ke 100 gram, ad 100 gram kata mungai je panthok panangka, sakumur panangka, milok panangka.
1: Je noram jati.
0: Butih jatiyo, bamti jatiyo. 100 gram mungkin ding nanggo sini. Ponsel kamu kan nanggo belai jatiyo, belai bokong jatiyo. Saya kamu bosok angka angkai tam hanseng bener, mui free.
1: Bukan angka.
0: Amti rong nanggo. Te 100 gram kan nanggo sini butih jatiyo. Kemud bosok angka 300 gram nanggo. Sengka hamke sak ham maintain kai nangka angke. Omo pustit ICMR, Indian Council of Medical Research, borok o recommended sana ruwaze 300 gram mungkin dengan sana nanggo. Angko o logino Pol no bo kisah saya kena pol kan nanggu sini 100 gram. Enggak sengjate sini omoni os makiting tak ya sengjat sini sago nang mani vitamin minerals omuti dokta vitamin tu jadre pol vitamin tongko A B C D K E omuti dok seng omon thik seng mano. Tapi makiting tamu sini upokar kelai hingke sini Oko tamhani patar thangani manek porishkai fiber tongar fiber content kamang tong ka fiber tong ei sini jol porishkan gae sin sori ka ham tong omo kase ekta dik pula ka sagaje abo mugi ding to sing tin bala sana ke totra line ke mugi tong mugi ko thok na bagi nang dui nomor ke kintu sing asol hanga ke sini
1: health
0: pa asuk porimon health point of view nutrition dik dia tai kase dik hanga ke tam sing commercially mugi ding khai man Komersial ke rang pusat azinan bagai. Mungkin ini muta-muti tinta dik tunggu. Mungkin tinggal sekian. Tama sini tahu kebang ma pas kajak serai rok, sikit tu serai. Kom besila kapor kajak, sini gisik. Borok borok bukin tu mono entrepreneur sih sih nak angke mungkin tinggal so, cukup lap tunggu. Angke tahu hari sung salai sih nai, je oh jorale sung tahu mungkin tinggal iman. Tahu ke tu wati sengya ko, tahu ingat mas mars mas. Jadi Februari, Mars, oh dua tiga masa sengkai nang ke, oh tu waktu mania kahamke, oh zoran ke tilui mama zaga, oh seng mungkin dengkai nih. Tiri mantoma zaga, bu tu zaman tu ini mesin pan tongka, aro romli pukirin ti parih mangka, sorano di rong niti, pump set ba, dekono tilu nani, bagus tak nang, amri hai zaga, oh ketorogo, oh pusni mai rabai je hano, abu ke, tahu waktu payasan ini. Omono tanggulnya asal tanggulah osomoyo sen mungkin dengan kaiman. Agak abu tu rong sen kaiman kangge, cung kaiman o, iko kesenai fosil log zaman dulu kom. Omono cukup guru tu punno sini fosil, abu sen tamu nukza kangge tahu gangla, angkai tamu nani bone gangla, zinga, angkai tamu dino tu follow bukayo, angkai u si bungno solai tamu puita, puita, milok. Oh, jorah bu milok, umur ke kesengai pasal rok, umur ke kesengai klimanan kita itu tunggu kangrong tunggu, kaklu tunggu, sakumura tunggu, eh, pasal lugu na, eh, lugu kita ni sekarang, umur ke berkesan.